Yam zarsib shethag rangbi rakawa chenggab sangan rupo lhenge tenambar ka khimzanga. Di tarta yang techeq senin pe mib dangkaan jugo nunda yina dongyang lontan nyan chan chekebli kung wartil chandamga lojong titsu segunu lai chan yin. Chetsi titar lai chan jing guanjig war samab shibdab sembar gapsa shi.

Rayap singan rupal hanji, terangga lhubjung di tsu tsakun ngulay tsandang harjin ngay nabal hanji gan hilam di zomdiga raan hindun yil, ngay na terangga lay tsandi zomdiga paadang hindun ba rui mahtyab yin.

ཚོགས Xiamni lawa tobdin tsering ge langnu ge samtun dreble sipi ebjin himunda gojig xiyo chejiqi thul holo ngang sanji nangro

Tenu tabgada, darma tang gengun nambaga hingda songchub tang tohnung lakpuya chundu dhukunayang hachang kachinde sir.

0: ཐབ་རི དང ཅན་ཅུ
1: དེ་རི དང མ་མལེ
2: ཅི་དེ དང ཁོང་པེ
3: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
4: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
1: སིང་ཁལིང གི གུང་ཁམ་སང ཤམ་ལ ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང ཞེ་བེ ལེ་ཅན ཞུགུ་ཡིན ཐེན་དེ ལེ་ཅན གི ནང་ཐུན ཟོ་ནི ཁོལ་ཅི་བེ ལོ་ཅོ་གེ་གབ་ཁེ ཏོབ་ཞུ ཅིག་ཅི་ ཡོང་ཅི་ པོ་སེར་ཉམ་ལེ་ཁེ ལམ་བུ་སབ་ཏོ་གུ་ཞེ་བེ་གོར་ཐ་ ལག་དང་ཅེ་ཐེ པོ་སེར་ཅེ་མུ་ཉམ་ལེ་ཁེ པུ་ཅེ་ཏོ་ཝེ་ཕེ་གེ་ལ ཀུ་དེ་ཏོང་སིན་ཡུ་བེ་གོར་ ཁོལ་ཅི་བེ་མི་ཐབ་རིང་ཧེ ཐོང་ནུ་ལེ་ཅུ་ཐུ་གེ་ཅེ་ཞི་ཐོང་མ་ཐི་ རང་གེ་ཐོ་ཁེབ་ཅ་ཅེ་བེ་གོར་ ཀྲུང་ཁུ ལག་ཅེ་ཐ་ཧ་ མ་ཅོ་ཁེ ཡོ་རོབ་ཡུ་ཤར་ཁེ པེན་ཇོར་ཅུ་གུ་ལ ཀུ་ནུ་སབ་ནེན་བེ་གོར་ ཀྲུང་གུ་ ཐ་ ཨེ་ཅི་ཁེ མུ་ཅུབ་ ཉམ་ལེ་ལ ཡོ་སེ་ཆུམ་ཅེ་ཐོབ་ཡ་གོར་སོ་ཧེ ཤམ་ལ ཐེང་དེ་ ལེ་ཅེན་ཁེ ནང་ཐུན ཞིབ་ཅན་ནམ སེ་རོ་ན་ ངེ་ཆར གེ་ཁབ་ཁེ ཇུ་ཅི་ཅིན་ཕིན དེན་ཤུ་ཐ གྱ་གར་ཐོ པོ་སིར གེ་ཁབ་ཁེ གུ་ཅི་ཕེ ཅེན་ཚོམ ཐེང་ཅོབ་གེ་པར ཇུ་པར་ཕེ་ཕེ tadin ki chimjin ni longa chen ki charku chung phe gu chu lo quality phe phe ke ge ke bla jok phe chin ji ki cha chu ke jin si yin phe bo zhe chen phe nyam le ki bu thu phe ke la ni ji tha quality phe lo cho nyam ji kha rang to rang be che par gu di dong kyo tab chu ki tu nin de yup shi delisaba supe de yun chu zu ni shi sub shi kya ma sin pe de zu na zhu xi xi jing pin qie guo ka chu zen le ju bu ta bo si ge ge ge gu chi bu ta yan tu pie ge ge qu jin ling xin yan le ke liu sa pe yan tu cha gu na yu la ga ga ki zong li mo di ta jie mü ding sam nang ti zhong gu ta ga ga ki zhe wei ka qiao dian ke na yu shi ge ke qi nan ki ling qiao ki zhe tu tu gu jie yu jin པོསེར གེ ཁབ ཁེ ཁོང བེ ཁེ ཆུ སེར མིག ཐོ ངོ ཡུ ཉམ ལེ ཐ གུ དེ ཐ ཆོང མ རིང ལོ ཐ ཁོ ཁོལཅི ཕུ ཅུ ཡོང ཐུ ཚང ཐོ དོ ཧ ཁོལཅི ཕུ རང ཅིན ཁེ ཅེན ལོ ལ ཁ དེ ཇོ བ ཅེ ཆེ ཐེ ཁོལཅི ཕུ ལོ ཇོ ཁེ ཐུ མོ ཝེ ཅེ ང རུ ཝེ ཅེ དུ ཆེ ཡུ ཕ ཐ པོསེར གེ ཁབ ཁེ ཤུག དེན བེ སམ ཅུ ཇེ ཡུ ཕེ ཝེ ཅེ ཆེ ཤ ཀྲུང གུ ཐ གྱ ཁ གྱ ཁ མི ཕུ གུ ཅེ ཕེ ལོ སོམ དུ མ ཆུང ཡི ཐུ ཅེ ན ཝ ཐ ཅེ དེར ས ཁོང དེན ལི ཐ ཁ ཡོང ལ ཁེ ཕ གི དུ ཉི ཁེ ཅིན དེན ཡུ ཕྱེ ད དེན ཁེ ཚམ ཅེ ཐི ངུ ཅུབ ཐ ལེ ཆུ ཅེ ཝ ཐ ངེ ནེ ནེ ལ ཁེ ཝ ཅུམ ཅེ ཕུ སོམ ཚོ ཤི ཐབ ཅུ རེན སིན ཁེ མི ཚེ སོམ ངུ ཅུ ཅུང ཡུ ཕ ཐེ དེ ཡང ཅིན ཐེ པོ སེ རིང ཉམ ལེ གི ཕེན ཅེ ཆེ རུ དུང ཁོ གོ ཡུ ཁོ ཡང ཐ ཉམ ལེ ཉམ གེ ཁེ པོ་སེར ངིན དོ གི ནེ ཅི ཧོ པོ་སེར གེ ཁབ ལ ཆོ ཡོང ཐ ཕང ཅི མ ཧེ ཉམ ལེ ཆུམ ཅི ཆག ཐེ མིང དོན ཟུང ཕེ ཁོ ལ ཅི བེ ལོ ཅོ གི རུ ད ཐང བ ཐ ཁོང ཕེ ཅོ ཤིན ཕེ གེ ཁབ ཧ ཉམ ལེ ཅི བེ དེ ཕོ ཨང ཐང བོ ཁོ ཡུ ཕྱེ ལོ གུ ཁེ གོ ཅུ སེ སა བེ ཐོ ཁོ ལ ཅི བེ ལོ ཅོ གེ ཁབ ཁེ ཁ ཚ གུ དུ ཁེ རི གུ དུ ཐོ ཅོ ཤི ཅི ཅིན ཕེ ཁེ པོ་སེར གེ ཁབ ནམ ཧེ sa tu kong pe le gui di dong hui dong lin pa ta xi di dian lin song kong ki dong lin pa xie bie pian xun jie xi xin pa gui di dong hui dong lin pa kuo le ji bi ju gong ge ju tu zang tu dong hui dong lin pa jie qi gui xi dun ti bo se ren yam le le la yang lu gu ki gen qi ka se su pa ta dun gu ki ka qiao se dun na yu xi dong lin pa qi ka xi ki bo se ren yam le ki te ju ni ni ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ རང ཁོ རང ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ 主席习近平给端撇对此给进了兄弟胡大能行中国三六国这边建宗听九十国不亚不尼格改革那一不是年年国了这批落脚了团结九十九 他听见总能声朱熙熙进平期可乐这部老教期多部车的东区铁对局给钱席端不铁推木托给及陈共松共接铁给及接陈他给及这次展扬案绝对别给连家归不他穷马人路期他叫推步整铁俺们这个做期王查他女部松共接归不 民望电话人品空白期三路太空接铁俺们这个做期你动松就略跟推广白期出任团结结构规定动规划老当这铁电价就用了规定当铁水军堂水军民品电价结果了推木托卡点交规不接实行对此开进铁大铁推着空白期乐军堂端铁每日给亚团铁配交进步空土举办接不堂
0: 可乐这边老教给给给推梦日故谈顿帖可乐这边老教给给给给及家庭去顿别修跟他但是往前七十冬期居过去别特别人可顿难有不是日国撒片现在撒几趟顿来普久托基队接帖主席习近平给全国日谈人不顿难我谈 我们眼里看，其他门户开展难会，给给开开，各自签不到约片，给给领教去中国人，每特人都给给开签不赢别问题，承认了点片，再给团员们接不堂，拿走了点片，改动没接破，我们团拿走点片，级别团结所，给他接贴，中国去我们团展览团，空别着心别给开不了，苦个中国约片。
1: 中国人民族右边老教堂，那么三六千回，希望文凭文件签约不是。主席习近平他总理母体，中国他改革改革一票，特区人心他普遍人心，开窍人心解开，内团体，开心移民他，定时别光前别人难回，集团去开进行中文的中国他改革话，并且弱得超过第一不是。
0: 给个米票过这片，空白期及国产汽车铁托，几对难我谈，再朝别这谈，一片俺们了兄弟家婆。给个米票，这位蒙对期蒙西连锁东区街区，完全集团穷游不是。穷一票，七十几一起俺为七十多我谈，跟得谈，主席他去文昌街铁，谈什么事去，对的西家用花，推木托松江街区，每团穷游不是。
1: 教育部派出去博士给给给主席给给给干苦活，干表接替。俺们这个说他上海俺们这座给科秘书超不少，全网中心呢，热烈他们接替。过了这边老早给俺们了规定动物堂，咱们连连忙见了规定动物，深深接为咱们提出带领他，也团结多少钱给人不提示。第六年。
0: 博士人俺们来南水宿舍，老艺术课会老学习，老艺术学生从端他马叫让位见他，到底见了规定多少年？人品成真变交他，讲到天空，每特人都说开空三盘，定时给别盘。博士给个他提醒，若得给个皮，过一年片他用他让位去立即准备，我有准俺们来定时多端午节切片。
1: 博士人俺们来见面，也得给贴，有些春节、军节没办妥帖，给个开开没满了，偏把贴外忙活堂，贴外也不特别不是。第六，当晚一百次过年，中秋厦门高级阶级南塘托，给最轻松节节，端个就给个新片，老村古木塘春节开这些，扎托古木节路片，对天那么些，贴破了破木塘端贴。 中国博士中开开，给咱们这回，老村卡多跟进，七九冷天汤姆天，电缆啊，热工接替，老村送一批，热冬热雪走送绿，大晚一边七九年，南州东国做不难送，中国厦门塘，北京去圣保罗这段接片，可应给三多间去追冷天，中国塘北京塘。 他呢，临前阿美瑞克老美边角从端俺们来去，这他体外谈吐情又不是。博士七九零天里，博士给去去，边角从端中午了，兄弟给别对着解释。俺们这个错，从端批给从端托开展切片，两个女婿博士给可能归去，从端去批给他。
0: Nampo, si ju jie le nguan ba shi bin na. Qir dong qi se da si na. Bo sir ge kem nang gui ki, nguan so nyong zong qi ce. Nye dong gya mi ju mi sum lue, a gor tong qiu ro ge ge sib ju si ngin ne. Nye dong yi shu zep si lue, a gor tong qiu ro chi ji ta, qik dong dung gi par par di. Par se gya ji jo sum le ge wo ta. Lor cha nyong par se gya ji jo sum ta, cheng chung sum sin di. Tue zong ki, kwa le ji bu cong dung par se le, nguan se tue bu. Gyokbo yubshi. Bosir gikip ki, benjor tsontu nyamle chachu ki, zanzin tang. Bosir gikip ki, majo dabdi jen ki, nyamle zane so, chuitun yikcha, tuengu chepi. Bosir gikip jimu, nyamle ki, niki nipin ki, demgu, jimang tu, jorsin yubshi. Hindu nyichi ki, tsongle tang, benjor simju kan ki, turim simju pa, siela wan ki. Bosir nyamle ki, kongto war ki, tsontu jawa leksu dunggur, pendo yu. Kongto war ki, chomre jawar gya chir dangwa kyu. Sarta chomre gikip ta, peke jorsin pe gikip ki, chongdun ta, ma jo par ki, partong gya chiru dang kyu jiju xa. Gya kar giji benjo jawar simju uyu lengang ki, gigin chimu huo, mu gaji. Chongman sarpi jiksi, xinda ta, tixin, gikip ka ki, gikip sarpi nguyukan huar, kola jibu rogde jawar gikip ngang zubu kyu. Sarpi nguyukang sarpi, gikip kaki, gyntu peke ki mikse nguyungur yungkyur, tiwe lekbe gondne, rogram cheti. Gwimpin dunke peke le, guidi dongchi, nubu kejin dunhu jiju xa. Sarpi nguyukang ti, giji nguyze jugyong malaki, sartar dobshu kejin shiktu kyu yujin. Sarpi nguyukang sarpi, Shanghai, Losufu ki. Sarpi nguyukang sarpi, choksum mutu gachir dongshin yubti. Kolaji bu, locho gikip warki, nyamle lehti ngwame, ginu chiru dongsar ziti. Chongman rilu ta, naman jenki, kechu denpi giji nguze jumsi junkyur, ramdi chishin yu jiju. Niwe lo jishin, bozir gikip ki, bozir sartu denshi zubu ta, chungu ta, bozir gikip ki, mitab rinu pege ta, nyamle dine zubu. Bozir gikip ki, sole nupi, chungu dine zubu. Chungu tang bozir gikip ki, tuengi nushu sarpi, simju dine zubu so chepkyu. Bozir gikip tang, tixin, rogde gikip ki, mitab rinu tang, chengzin pege, zanze sartu, tuenle rinpor, jangdo chukur so, kakung so, nyamle chibi gagun tang, sepce, gunche mibar chiru chin yubshi. Gekhe menzai degu todam ju ki, jitsi jubshin yi. Rangge ki, le chui tu ge menju yoche ki, cesi sumbu ti, kebja che gyor, chokchen je yubshi. Tenhi, kola jibu, mitab rinu lakze je ti. Le lo chengsi tangju jibu, le chui tu ge menju yoche tuense, cesi tongbu ti yinxin. Cesi sabu ti, sanglu jindu gubi, ci jing yin ni, lakdar che gyor jitu. Lechui tuke menju yoje dinni, lebe data xiesor tupi, rinu chujie xin yinputang jasin. Ti longle ki chengsi borchin si lobjong tang, mitab rinu ki zitab jongdar chepkyu ti, xini nebe samtun yang takbe ngang xiedo tupkyu. Dini menju nuje tang jawan yubama si, nebe denja tang jawan temsab yujin. Zhongku menze xibdin simju kan ki, yoje kan ki gunzin xunpe. Cesi mesin kuyken, li shu ki. Cesi sabu kebja ma che kong. Simju li gong ka ta, kele ka ki. Lebe lo ki, chengsi cuidu te ju pi. Cuidu tablam minzhu war din ti. Dar chu ta, cesi cuidu che bi tablam ya, jegi mi pata. Pensun wa le, duwan che te mi pata. Tewe ga, mangju che te mi ji, ngu ju na yu pshi.

རེད་གོ་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནང་ལ་ཅིམ་མ་ཏེ་དེ་ཨ་ཇི་སྤྱི་ཆུང་ཅིར་སྤྱི་ཡོང་ལེ་ཁང་གི་རན་པུང་ཟུང་ཤེ་བ་ཟུང་ཚུར་ཅར་དུ་ལེ་ཏུན་རེ་ཁ་ཁ་རེ་ཧོན་ཏན་ཟིམ་ཆན་ལེ་ཅི་ཁུར་གོ་པ་ཏེ་མང་ཚོ་ལ་ལག་སམ་སོམི་ཅི་ཅེ་བ་ཅིང་ནི རེད་གི་དང་ཟམ་ནང་རང་གལ་ཅི་རེ་ཤབ་ཤིན་ནི་རན་པུང་ཟུང་ཤེ་བ་ཅིང་ཤེ་བ་ཟུང་ཚུར་ཅོ་དེ་དིན་ལོ་ཅི་གི་ཟུང་ཚུར་ཅར་དུ་ལེ་ཏུན་པེང་གོ་ཚུ་གི་དེ་ནི་དན་ཟིམ་ཆན་ལེ་ཅི་ལ་རྒྱ་རིམ་དབ་ཅོ་ནི་ཟུང་ཚུར་ཅར་དུ་ལེ་ཏུན་ནང་ཤིག་པ་ཤིན་པ་རེད་ཤེ་བ་ཟུང་ཚུར་ཟིག་ཅན་ཅན་ཅི་གི་ལ་གོ་རིམ་དན་པ་དང་ཁོ་རི་གི་ཚང་ར
Tacha Shiva Chungzu Kuralang Kabe Kungi Shiva Chungzu Kurigam Zila Among Sula TV Lipo Yuda Tikr Lushigrang Lika Tang Suaf Chalvi Ni Nasani Rangil Shiva Chungzu Chaki Tasagayu Chisung Parade Kungi Tumar Chungzu Lip Kabje Jorchil Suri Kajigma De Simla Tambur Niyujunga Langkur Chungzu Alanje Gundam Tamjurma Tag Yilmati Karsang Yatta Dumbatanga Tumar Lip Kabje Simchal Tanga Jimwa Mepi Tsurnang De Mepur Zipurma Sade Kungi Gjerim Tag Jitsk Batanga Mangchula Shamdak Shavi Tumi Samdan Yang Tantabdanga Paride Chungdul Satsik Samjurvi Gungmo Tang Pura Tanzan Chan Li Titsulang Pura Nil Kme Batanga Nina Nipi Shuk Pare Kungi Mangchuk Je Nyang Nye Watanga Lingil Chukpa Mangchula Chorchil Jintabab Jivshaji Tumi Samdan Jitsaji Chungchu Alanche Unsal Toki Jani Sabjarwatanga Rangni Tang Chungchur Jardul Rama Tsure Tumta Warsam de Mangchuk Je Kepan Ang Tangpur Jagani Dekar Yungkab Je Tumi Samdan Mabjil Batanga Mangchuk Je Rir Ge Chasi Sa Mokhtung Apshil Gipi Ngakchul Nambu Shibarede Chungchu Nitsi Tang Mamang Je Samdan Agnaiman Kungta Chilpar Shachide Tanzan Chanli Ji Leitun Rekak Rama Yung Je Hne Chati Shamchu Tang Tetsang Tav Janjur Juni Chungma Tang Jemchi Mungchi Shibatanga Kungchu Simnanga Rishila Nyanpa Masala Matsang Riri Mambur Chabchil Kangja Yanpatanga Tunchi Tang Tsuyi Nitsil Kangja Yanpa Shkangal Kangtang Yobabji Tsangma Simchi Sakul Yobarida Takshib Je Pamri Chirak Tungchida Leitun Rekakki Ngijib Nichi Takshib Rimag Chasang Shiga Chingul Shibatanga Takshib Rimag Di Jirim Je Tungi Tang Tsambatanga Kwashul Rangjin Chewi Ranpung Zunga Ji Tanglim Shibar Masala Zung Yungsa Lobjung Chabdal Tang Yoda Chandra Tang Takshib Shirang Tanzan Chanli Ji Sani Deki Mangsul Wabchak Boyo Nayang Hihwal Chungsu Nzikchun Tal Nginzi Naksawu Meipatang Yesul Hihwal Nzikchun Tad Siancha Mangpo Niyopa Hirtuk Shungwaride Kungi Chungsib Darjik Tungwari Azignin Htulgi La Lasuk Tewi Htulgi Patang Kori Karnamba Leksa Tungwatang Sambi Huayun Suhto Na Meta Marunga Shigin Baak Sawru Hichi Yobaride Dere Tien Hihwal Dambi Chungsu Nzikchun Shajati Chungtsur Jardu Je Zona Leitun Lakzi Yoda Shiva Shanga Lorji Kanga Rikula Nyangpa Danga Nyamshan Je Naitun Lamagni Kungi Im Thamjur Danga Goram Deitsan Dang Rintal Hartakshi De Sechi Dang Marang Je Jabchur Sunin Shini Chungtsu Lorji Kanga Shuk Yung Ni Xarjir Rampur Shibari De Tarti Chungtsu Lorji Kanga Namba Xarjung Tajir Ni Chungtsu Mpeji Je Janhi Cha Tsang Nyarsak Shibari Danga Pai Je Rigni Jinzim Shi Yoda Tidang Chab Chige, Kungi Chungtsu Rambi Chibi Shabshi Shanchara Mugni, Gugshi Ji Shengwi Huidib Kang Shuk Yung Ni Rampur Jirgu Shibadang, Huidib Tunkung Tirgu Tsangtak Tungwa, Huidib Taluk Korig Leksak Tungwa, Chungtsu Rambi Chikang Jigchi Natsuk Gwadig Shibad, Chungtsu Rambi Mangji Jigulin Tirgu Tsangtak Tungwa, Chungmi Sambi Rigni Jinsuwa Pansam Jitsuk Satungwa, Mardu Shabshi Bicalam Torak Tungwa Jishibadid, Chungtsur Jardu She Pere Semar Na Tapa Pa Tung Shewa Rngi Udab Ni Mangchuk Je Sem Chal Tung Shkangu Se Je Na Tanzim Chanli Ji Shtagdab She Pi Kacha Shigri De Kungi Tungta War Sim De Leif She Pi Leitun Yekpo Rab Tab Tse Mangchuk Je Sem Nang Changhim Je Chorchil Shigab Jin Tapara Yechi Ftambo She Ji Yud Lu Shigarang Kungi Shuk Mangpo Ni Tungkung Zunlin Hartag She De Tse Sim Sa Mi Mangchuk Shewa Rngi Tsangma Yekpo Rab Yud Shemu Jitai Sa Ngakhtung Zambi Yabchur Lakhti Ni Kungi Marangla Gura Chab Dinlak Zam Chab Sukhshi Di
行车的优先拿走你把灯马上的过着车和你等你比了个人你的心目的同学了人都是把你的东地界是空给个人不能接受咱们身边满足你所有尊严心理总控制满足的情况间的中错的应该的满足消息的不能担心是把你的跟卡里及空给列动的客户内车的跟着主持级别集中消息给你整个军机撤了咱们不得了不起的中国在巴黎的人员空间让你觉得你可以过了撤几个了咱们短的中国除了人民银行日本的特殊机巴等刚刚就比孟楚兰参照机巴的马斯的小娃穷子了的你和孟森了主持人有的多年里的等小娃你的曾经的南少有位小娃的老亲面前和孟老这次三目前有的中国的家都来到了各个的混等中村家都了你可不等直播也说就单增成立即等这种了的你中村家都雷顿了你出席的雷顿可可比赛人托了等盘着切了等来的空气你可不直播了的你中村家都雷些不装备成一个几把半正西把等而今那么讲结果你中村家都过了两万西把所有就动作等个年目写过别来的对你不得这蓝绿灯你把这这种事给把什么叫中这蓝绿色度等差不多等你中途的角度留下把没人我的人跟人我们处对你等你们是给了灯也能讲这个盲盘世界中这些把你的空跟你觉得盲处见不得很等这种事吧三那么等差不及呢盲处的这等这样有比短期时间比你把这心里有给特殊这个就有的大气学外种族的种族逻辑坑个单机了所有人都把等行为回地坑的回地界这些么学生特罗中民怎么等的图们同时各位地位正等在这季节能把人物有的人们可种族的角度雷动的各地几个地你们能让雷动北位单纯成立了学外种族中间的那里自己单把行用机也起单不有把力的林在上这位主播兰姐对那对人个精通作品的黑单薄人这个将学蓝沃斯人白皮学级别切这个历程对南巴族娘们的细则的历程的切不断多级总这个的等南巴族娘们的细把言呢对那兰姐你们特等啊总成兰姐历程的人得拉三如弄了

Re, dina chepchun chanku jem yungkam kori la khirchin tepi nyanshi chul nangtun gangtag chang gisye na. Diko la Zhonghua Mamang Jemtan Jekab jem yungkam kori chamchunga donchan jachi jarga pihtan katar na. Chepchun chanku jem yungkam kori la khirchin tepi nyanshi chul siyamsa jen nangtun changi barti. Chiga, chanku de lakhtar shi ni yungkam kori la khirchin tepsa pi qayi shib tanga, ngu khuga, xial khuga. Wani, Jongkam Korik la Malik bi Khirchin Ngamba Ngongguk tanga Je Nyung Tukhtung vi Tabji Tangshi Taba Sama Jongkam Korik la Khirchin Tepsilag Dangjuk Shi bi Domtsik Jiri Dada

0: 장든 제첨네 트비 담제 왕줄은 더니시
1: among pinnas jili chepi skeche da tun danin jile
0: chamsel me lung
2: re tina le chen jig du ju darung ti chul chung zame onun de we chulan de ga nilam jung kam shug ne ti nu ge xia sum zi ge chok ge tun chen zi ge na ba chu nyanam de she ju ye de xiam ge ni chen de la nyan ji na ba chim jung kam kori ge la sung chup sil gu nu ge ge chi rang ji nyang halam tu thung ni re da nzam lang ge jung kam kori kor ge xia sum zi ge nang na ja kir ge sa ja de ni lo che tang ka ki ge nang ru de xiar gul ge ri ge de chen nyung ni chen nyung de ji ri halam sa mi de ji sung nu chim shi da de ni Mertung Bumtuk Kaki Tesu Dung Yana Jenurk of Dangerla Yung Junkin Tapchen Pobi Kurukuluk Chugu Tugum Junkun Jina Mungla Shanglu Fen Suan Servi Nasting Jumchikug Manzaga Tidok Jigu Gupchikubji Luga Yundi Mantin Jina Jakirk Shizukurga Kuchulizge Sakbert Mahi Dung Yana Walangurin de la Natsab Shungna Pantu Hajang Chimbu Yunit Mosgrele Yena Yung Shargul Kurgam Sunjina Mantin Tesula Hajang Ninka Chevi Zizkirok. The Gu Shargul Kirk, Shangu Fensan Sirku Nugger, Mantin Nis Masina Yung, Manti Vifchil Tung Yung Nugger, Suchaku Wimboam Tilsina, Shargul Kirk de Temarang or Hanjoga. Dita of Gachikuchi Kuni Loni, Nistung of Dunloga, Din Tung Tung Dinanga, Jakurka Yishukdini, Shargul Kirk de Jachikuchi Gorgatang, Tangchung or Gurga Chenunga Sundatangi, Halam Tarsung. Una shargul ka changpur jenyunga songnu tege jakir ka mi cesuk tang yang na janur ka denjigla chungkan chige zina re zina jakir ka yeshuk te ni mahe tang yang na walang te fshi khamza ni tamazgrede munchili na walang tang yang na mahe garag te khasung na ti wenpo te shargul ka si juga shargul ka rigan tege poagan jirtu hajang chenu tab ge sukchak ka wenpo sinima tse ge tir tang ge nambala sukhayang mangu zi ti poagan jom juga Yena yung shargul kirig jenyung ni jenyung asung utap ge sukchak ge wenpo de dege lala chirdum ge sezi ge chirdum la sukwa ge yang si matar na chenang af kiri nanba mungo zi ge chenang an jisung zi ge Dani na tun zi ge anyi shung unu che shengnang atang guni ma zi ge jakir ge sa cha de ni chenang a ti ju ge solo utap ge nanba mungo zi ge chenang ni nye ge li tukang ge jisung ge ma mungo zi ge de tang dang yang na ce suga no bach cha zi ge Zhen da tong nanba de dege laf de ni chirdum dege la chimhyung ge na shung da dengi Chimhyung ge mela mung nutab ge yang ma mungo zige Chimhyung ge na gegang da chersung zige. Dungtzi jabatar na, lo teitak ge nga jakir ni chirdum sayar nga tang bim nga je mungab chung zige. Darung dirkab dir nga jakir ni Chimhyung ge mela mung nuga donchi nengi na shewa xim tang sayab jel chung zige. Di cho ni Chimhyung ge na ge khasung ni ma chung vjetab den tong zige yok. Re yang abi nirtung tup jirju che la, jakir sa zhung ge yang nirtung chika lo nip zung, shigman ge cho ni shanglu fansuan se kunan da kuchul she juun tsamzhik tang zige. Yena yang shargul ke rigan di changpul sarso she nu, londa tak rang aha jang tanu ge nirtung zige chigo ke. Re da kungne namba zu nyanam da she nu ge nirtun da tang rile da tangi, tsangmi seman zanji cikra rama da jib zho kang rizina, shjirngi ge namang rang zin da nyam zung na, zhung kang ge na tun na shjang shang zamayin bar, Tēnā ngā tsū mā rī rī wadī tāng tāng wadī njīg tāng yāng rī wā tāmbū yō nō hī gu gā. Rī nzā shāng cīwī chukwa tāng jī tēnā tāng tī tsū chāng gī tērāng gā chāmak sāl mē lōng shīwī lī tsāng tōng tsāmdā nī jū gīb shūng. Lī tsāng dī tsum chīg bā tāng dōn zāng bā cīb tāng dōr jī tāng tsum chāng gāng kūrā dō tā rī yāna. Lī tsāng dī jī chī yōng kūng jī nā tsūrāng lō yī gā chāmak sāk bā rī yāna. Tēnā ngā tsū tāng jī mī lī tsāng yāng chāmjāng chā kī dē lī gā.